bete geng ba temitap 30 jari dur khots khanada boy glen omen herneti we dansi herneti ik begin al te sparen hè.